0: Mina, kihin ang halo?
1: Rangalo aning hen.
0: Aning hen rangalo.
1: Aning
0: hen nangaliya. Hen bo nam miyole. Aning hen nangaliya kuda ko balive doye tiyole ni bo nam miyole ni inge. Kuda ko baliko tiyole ni.
1: Azza kine.
0: Alhamdulillah azza varar rangalo inge. Ema inaya varang abaha hama aba shifa ekam miyede ni azza inge.
1: Yaad
0: kore viya hama ti baling avaha pasehavu ee azza minge duwaayake. Ina ki kolla ni?
1: Me ule ni ya mami ingek mule kudza go aage.
0: Kudza go aage hama ule ni? Saabu e fin?
1: Saabu e fin parang hindu na.
0: Parang hindu na po e la fin do? Ti kolla moosun ki hine miya do?
1: Mikolam mihar barang awi kau mati, ngoi lafa deh teri kau marap boh kau hama barangan deh hilal awa. Mihar negatif barang awi.
0: Misara iya nuwe a deh ti kolak tu.
1: Malay kolak kene bol.
0: Malay kolak, kami itu Hindu no is kolak awi kau. Hama ikhah kota kami orang ni Malay awis. Adi adi hama. Bisara musung ekko ngali wago te nuwe do e bisara ka. Ina de med koche saya tayar kollage mama hinduna ka sa bo egen ti uleni koche tayar kolli.
1: Aning hin hedi masunya rotta ina ke biskane ng muranga fetta ke ngahage.
0: Ti ma rangalo etcheke. Masunya rotta buremme sama muranga fatu biskande. Bara bara miru bara faida huri etching itu hachi ganda bes. Murangga fata ki hadi hasa kom murangga fai. Bis besa ma bara bara rangga lohe maina. Hachi ganda hamu bara faida huri kota kami itu ke nashta ati kuriya gendi itu.
1: Ale madu abagi nabe itu hatta.
0: Rangga lo murangga fatung hamu ti puna he le bara rangga lo kote etching itu murangga fata ki le dami huna. Emak go heno, kau bayi na lawa hasa kolani kau mparat tak kakak, bara.
1: Aduh, ha, mana deng, azza deng hamu bara miss nash.
0: Nasha to?
1: Deng nasha.
0: Nash mati miss wa kange bayi ge tar nash kia fue lawe kemi uti wes, ina mi itu. Edifa. Emak, hingga nashang hasa kolla nash ke igurar kau bahe, to? Barang ufave je badal we mainge ina. Ufave de wah kang ede makki vela nenge. Embi ma inage hasala vayako kuriyatan.